0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Lagian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Oke, teman berdua, kalian semua masih ditemani sama aku Lydia Karisti yang pastinya pagi hari ini masih bakalan menemani ruang dengar teman berdua. Semoga kalian yang beraktivitas pagi ini semangat ya teman berdua ya. Yang lagi di kantor, yang mungkin lagi di kampus, yang lagi sekolah, atau jam segini di rumah aja. Pagi hari ini di rumah aja karena gak ada rencana buat kemana-mana. It's okay, gak masalah. Yang penting kalian terus dengerin 97.7 FM atau dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital, kalian pasti bakalan lebih happy. Apalagi nih guys, pagi hari ini ada kabar super seru dari Kota Bunga alias Kota Tomohon ya. Kamu pasti untuk teman-teman yang para pencari spot estetik dan suka event-event yang warna-warni, nih aku kasih tahu, Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 siap hadir kembali pada tanggal 7 sampai 12 Agustus 2026 mendatang. Udah deket banget nih teman berdua ya. Nah, demi bikin parade kendaraan hias tampil makin luar biasa dan membanjakan mata kita, Dinas Pertanian dan juga Perikanan Kota Tomohon udah menyiapkan sekitar 354.000 tangkai bunga segar yang didominasi oleh indahnya bunga krisan dan juga autorium ya. Momen ini pasti bakalan bikin jadi surga visual yang asik banget nih buat teman berdua, buat kamu yang berburu konten foto dan juga video keren. Dan menariknya lagi nih teman berdua, untuk festival keren ini gak cuma soal visual, tapi juga tentang gotong royong dan gimana dampak positifnya bagi warga lokal. Nah, pemerintah kota menyerap langsung hasil panen dari 30 kelompok tani bunga setempat. Bahkan strategi dan pemantauan ketat udah disiapin supaya bunga yang dipakai ini pas parade tetap fresh dan dalam kondisi terbaik ya. Jadi selain bisa dicuci mata juga teman berdua dan menikmati parade kendaraan hias bertabur bunga, kalian juga yang datang ke TIFF 2026 ini secara gak langsung tuh ikutan mendukung perekonomian dan juga kesejahteraan para petani lokal di Tomohon. Luar biasa. Jadi bunganya fresh, acaranya meriah, dan dampaknya juga kerasa banget buat warga di sana ya. Yang pasti dampak buat kita juga kerasa banget ya, karena kalian udah pada tahu gimana Tomohon International Flower Festival yang tiap tahun diadakan tuh pasti luar biasa keren ya. Bukan cuman warga lokal aja, dari luar aja banyak yang datang gitu teman produk dan berpartisipasi juga ya. Oke, aku masih bakalan update lagi berbagai informasi untuk teman Pro 2. So, tetap di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Oke, buat Opa Pro 2 yang jam segini udah pada sibuk kerja juga, sibuk beraktivitas pastinya di hari Selasa ini ya. Semangat aja buat kalian semua ya. Semoga aktivitas kalian di hari ini lancar jaya dan pastinya bisa nanti sore kembali pulang dengan hasil yang memuaskan. Insyaallah ya. Ada juga yang sementara teman Pro 2 mempersiapkan diri buat kerja. Semangat aja buat kalian di hari Selasa ini ya. Pokoknya yang di jalan hati-hati di jalan. Terus yang udah di tempat kerja, udah lagi kuliah banget nih, lagi serius sekolah, semangat ya adik-adik ya. Semoga hari ini kalian juga boleh dapetin nilai yang baik, nilai yang bagus, dan semoga yang akan ujian ujiannya hari ini lancar aja gitu teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kalau ngomongin soal pagi hari pasti banyak banget rencana yang kalian susun ya. Apalagi untuk teman Pro 2 yang kerjanya bukan cuma di dalam kantor tapi juga di lapangan ya. Hati-hati karena kondisi cuaca juga panas banget di luar sana. Menghidrasi tubuh lagi dengan minum air putih itu penting banget gitu teman Pro 2 ya. Bukan cuma tentang air putih yang penting, aku juga punya informasi yang penting buat teman Pro 2. Dan ada kabar super seru dari Kota Bunga aka Tomohon ya. Buat teman Pro 2 nih, kamu para pencari spot estetik dan juga suka event warna-warni, Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 siap hadir kembali pada tanggal 7 hingga 12 Agustus 2026 mendatang. Demi bikin parade kendaraan hias yang tampil keren dan juga memanjakan mata, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon udah menyiapkan sekitar 354.000 tangkai bunga segar yang didominasi oleh indahnya bunga krisan dan juga autorium. Nah teman Pro 2, momen ini pasti bakal bikin jadi surga visual banget buat kamu yang mau berburu konten foto ataupun video yang keren ya. Menariknya festival ini bukan cuman keren soal visual aja, tetapi juga tentang gotong royong dan dampak positif buat warga lokalnya. Nah pemerintah kota menyerap langsung hasil panen dari 30 kelompok tani bunga setempat. Bahkan strategi dan pemantauan ketat udah disiapin supaya bunga yang dipakai nanti pas parade tetap fresh dan dalam kondisi yang baik. Nah jadi selain cuci mata dan menikmati parade kendaraan hias bertabur bunga, kamu juga yang datang nanti ke TIFF nih teman Pro 2 secara gak langsung ikut mendukung perekonomian dan juga kesejahteraan para petani yang ada di Kota Tomohon.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Eh, Kingdom Home Radio, selain updatean media sosial penting banget juga untuk kita pantau gitu ya. Gak kalah pentingnya untuk cuaca juga di setiap harinya ya. Gimana kalau aku spill dulu kondisi cuaca untuk hari ini dari BMKG Sulawesi Utara spesial untuk semua teman-teman Radio.

Oke, baik, langsung aja teman Pro2, ini perakiran cuaca dari BMKG Sulawesi Utara spesial untuk semua teman Pro2 di hari Selasa 4 Agustus 2026 ini ya. Terpantau secara menyeluruh nih teman Pro2, bagian kota Manado bakalan cerah berawan. Kemudian begitu juga menyusul dengan kota Bitung, Tomohon dan juga kota Mobagu terpantau bakalan cerah berawan ya hari ini ya. Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan juga Tenggara sama juga akan cerah berawan. Wilayah Bolmong, Kepulauan Sitaro, Sangihe dan juga Talaut bakalan cerah berawan hari ini. Jadi buat teman Pro2 yang hari ini akan beraktivitas ya, alam juga mendukung kamu dan selamat berkarya, selamat bekerja, selamat berkarya semuanya. Tapi tetap pantau kondisi cuaca ya, bila takut aja ya ada ya perubahan, tiba-tiba ada resiko hujan dan lain sebagainya. Dan tetap hati-hati dengan yang namanya angin kencang yang belakangan ini mulai meresahkan kita juga gitu teman Pro2.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua ada Arman Maulana dengan kamu, kamu, kamu ya. Secara banget di luar sana, semoga juga aktivitas kalian secara itu. Dan pastinya aku cuma doain aktivitas kalian lancar aja teman berdua ya. Sekalian aku mau pamit dulu dari ruang dengar teman berdua. Thank you yang udah dengerin kita juga. Dan pastiin tetap stay tune aja dan dengerin kita, karena selanjutnya ada santai siang di jam 10 sampai jam 3 sore ya. Dan nanti juga ada sore ceria, jaga malam, yang pastinya kru dari Produa bakalan temenin teman Produa di menjelang siang ya. Oke, kalau gitu aku pamit teman Produa. Selamat beraktivitas ya di hari ini, di pagi ini. Dan semoga aktivitas apapun yang kalian lakukan di hari ini lancar aja ya. Aku doain juga sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, kalau gitu teman Produa ya, selamat menikmati hari Selasa ini. Lydia pamit and bye-bye.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi

0: mendaftarkan Riko mengikuti program sekolah rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
1: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program sekolah rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik

0: rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
1: Flash Info.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

97,7 Pro 2 FM Nedo, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Siang-siang gini emang paling pas banget buat nemenin momen produktif kamu pastinya. Biar kamu juga makin semangat dan senang banget rasanya aku bisa balik lagi nyapa kamu di hari Selasa 4 Agustus 2026 ini. Dan welcome to Pro 2 Hitlist. Dan barusan ada Day Shift dari Justin Bieber yang membuka kebersamaan kita di siang hari ini, ya kan? Apalagi buat kamu yang lagi curi-curi waktu dengerin streaming Pro 2 gitu kan, ataupun nonton TikTok Pro 2 Manado, karena aku juga sekarang udah live gitu ya, di sela kerjaan kantor atau di sela kamu ngampus. Aduh, cari-cari waktu colongan ya, ampun deng. Kalau misal lagi belajar, kalau bisa fokus aja belajar. Tapi kalau tetap mau dengerin, gak apa-apa juga sih, aku gak ngelarang. Ya udah, pokoknya kencengin tuh ya pasang earphone kamu dan biarin deretan lagu kece siang ini yang ambil alih buat ngeboost mood kamu di siang hari ini. Dan udah gitu juga didukung cuaca siang ini di Kota Manado juga mendukung banget nih ya buat bikin vibes kerja atau belajar kamu jadi relax, tapi tetap bisa chill juga. Bener nggak? Iya nggak? Walaupun terik banget gitu kan, tapi justru yang terik-terik begini yang bikin jadi harusnya lebih giat lagi, karena kalau mendung kan biasa jadi ngantuk. Oke, ya kan? Tenang aja, pokoknya aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan khususnya di Pro 2 Hitlist ini aku masih nemenin sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi kalau siarannya sih tetap sampai jam 3 sore. Cuman di acara requestnya ini di Pro 2 Hitlist, aku cuman buka slot sampai jam 12 siang ini. Terus gak cuma dengerin lagu seperti biasa, nanti aku juga bakal bagi-bagi info paling fresh dan up to date yang lagi rame juga, yang lagi viral dibahas biar kamu juga gak kudet gitu ya. Dan mumpung slot request lagu masih dibuka sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah nanti, mending langsung gece ya, langsung gercep deh. Mau dengerin lagu favorit kamu, kirim salam penyemangat buat temen kamu gitu ya, atau buat keluarga kamu yang jauh di sana, mau titip-titip salam boleh juga. Langsung aja ketik dan kirim pesan kamu sekarang ya, sebelum nanti ketinggalan. Nomor WA-nya kalau buat yang udah lihat di TikTok ya udah ada juga sekarang, nomor WA-nya udah tercantum di 085190889797. Sekali lagi di 085190889797 gitu ya. Ataupun bisa tinggalin komen-komen juga di comment section di live TikTok aku sekarang juga ya, seperti biasa pakai format nama asal aktivitasnya apa siang ini, baru habis itu requestannya apa. Dan seperti biasa aku ingetin lagi untuk syarat yang bisa di request adalah lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026 ya, dan gak bisa lagu lokal ataupun lagu daerah, cuman lagu Indonesia atau mancanegara. Aku bacain dulu untuk requestan yang udah masuk sementara ini ya. Di siang hari ini dari WA itu ada yang masuk dari Steny di Jalan Walanda Maramis, Kota Manado. Katanya selamat pagi semuanya, salam untuk semua pendengar setia Pro 2 Manado dimanapun berada gitu. Terus lagi curhat juga nih dia nih, beberapa hari lalu katanya tubuh lagi gak fit gitu katanya. Lantaran pengaruh pengucapan biasa makan pidis-pidis dan sempat kabar-kabar di Pro 2. Au. Oh, padahal udah lama loh ya pengucapan kemarin, ternyata masih kena pengaruhnya ya. Ya ampun, itulah makanya bagi-bagi kamu kalau punya makanan kemarin pas pengucapan, kirim-kirimlah sini. Biar sakitnya bareng gitu ya. Enggak gitu. Ya udah, pokoknya cepat sembuh aja buat Steny ya. Dan requestannya mati-matian ya dari Mahal ini, nanti kita puterin ya, karena udah masuk di playlist juga. Jadi stay tune terus ya Steny. Steny juga mau salam-salam katanya for tape pa itu lah, Beto yang Mbak Ojek, geng DP kumpulan geng Ojol dan driver online. Semangat Bapak Cil, biar ojek penting cuan. Yo, benar itu, yang penting semangat terus, biar cuan terus. Terus katanya untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado, tetap semangat. Pasukan khusus Indri dan Fladi, semangat kawan. Dan untuk Afika yang baik, semangat kerja kakak cantik. And makasih mau terima pesan aku. Terima kasih juga Steny udah request-request di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Dan aku ingetin lagi, jangan mana-mana, nanti lagunya akan segera aku puterin. Dan
Dan masih ada juga yang request ya dari TikTok. Aku beralih ke TikTok. Siang hari ini ada Sharon dari Lampung, katanya lagi di kampus dan mau request Sumpah Mati by Selena Grace aja gitu katanya. Oke deh. Dan lagu Selena Grace ini juga yang berjudul Sumpah Mati ini juga di request di WA juga ya, sama Bebe dan juga sama siapa nih, sebentar ya aku sambil scrolling. Oh, sama Ami ya. Oke deh, siap ya. Jadi udah 3 orang yang request lagu yang sama, jadi ditunggu aja. Terus juga siang hari ini tadi juga ada yang WA ke aku minta lagu Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Ini dari Mita di Jakarta, katanya lagi dikejar deadline aja nih. Awal bulan aja udah langsung dikejar deadline, coba tuh. Ya ampun, ya udah gak apa-apa, nanti aku puterin lagu yang udah di request buat nyemangatin kamu mengejar deadline. Selain mengejar deadline, kejar jodoh juga ya Mita ya, jangan sampai enggak. Dan yang lain-lain yang mungkin baru gabung juga masih bisa dibuka nih ya, masih dibuka banget slot requestnya. Jadi buruan request di 0851 9088 9797, ataupun bisa juga lewat TikTok Prodo Manado karena aku sekarang sudah live ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ juga boleh ya. Sekalian kamu mau request apapun boleh di situ. Dan tapi yang boleh di request cuma lagu 2020 sampai 2026 dan juga lagu Indonesia ataupun mancanegara, nggak bisa lagu lokal ataupun daerah. Jadi buat yang belum request, buruan request.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang pastinya, masih setia nih Vika Hamzah nemenin kamu semua di Pro 2 Hitlist, tempat kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Dan di sesi ini aku langsung aja mau bacain lagi untuk requestan yang udah masuk, yang udah mulai banyak nih antriannya, ya kan. Dan aku mau beralih dulu ke TikTok untuk sekarang. Di TikTok ada Pak Budi katanya, "Assalamualaikum Vika, selamat siang, apa kabar? Aku pending kerjaan nih sebentar demi melihat live TikToknya Vika," katanya. Emang juara deh nih Pak Budi ya, pokoknya deh. Militan banget nih ya fans Pro 2 Manado, militan nih. Apa fans aku nih? Pede banget. Katanya Pak Budi nih ya, buat Pak Budi yang sengaja buat pending kerjaannya buat ngelihat live TikTok Pro 2 Manado, nih mau minta diputerin lagunya Anggis Devaki yang Dirimu yang Dulu. Boleh, lagunya galau amat Pak, ngegalauin siapa sih? Oke deh, terus lanjut lagi, ada siapa lagi yang masuk, kita lihat ya. Jadi tadi itu aku beralih dulu ke WA ya. Di WA ini ada Dito, katanya selamat siang Kak, request lagu Impostor Syndrome Sydney Gish. Dan salam buat Bebek Faril, Mas Indek, semangat kerja antar batako katanya. Di sini banyaknya tuh gitu ya, titip salam terus habis itu nyemangatin buat semangat kerja gitu ya. Kenapa sih emang kalau misal gak disemangatin tuh kerja gak semangat ya? Sama dong. Dan lanjut lagi, aku mau bacain yang dari TikTok lagi ya. Sekarang beralih lagi ke TikTok. Ada Amin di Poso, katanya lagi di kampus aja nih, mau request lagu Mario Geklau, Semata Karenamu. Kamu lagi di kampus dengerin radio sih, emang gak belajar? Belajar dulu dong. Tapi kalau tetap mau dengerin yaudah deh, gak apa-apa. Lanjut lagi, ada siapa lagi kah ini? Coba ya aku cek lagi, aku scrolling. Oh, di TikTok nih ada, sebentar. Oh, ada yang menyapa aja katanya, dari Olvi Janis. Kak Olvi nih, halo Kak Olvi. Katanya, hai adekku, semangat kerja buat Devika. Wah, thank you. Semangat juga buat Kak Olvi ya. Ini juga nih penyiar kawakan nih ya, penyiar keren nih. Jadi salam juga buat Kak Olvi. Terus pokoknya semangat terus deh ya, biar jadi penyiar paling favorit pokoknya. Terus coba aku scrolling lagi, kita lihat di WA apakah ada lagi yang masuk. Oh, ada juga nih ya, katanya selamat siang Pro 2, ini vlog dari Wonasa Kapleng, mau kirim salam semangat buat Kak Jody dan Kak Priscila yang saat ini lagi proses penyembuhan akibat kecelakaan. Semoga cepat sembuh. Oh, amin, amin. Iya, pokoknya kita doain sama-sama ya, biar yang sakit-sakit disehatkan ya kan, biar yang sedih-sedih dibahagiakan, dan biar yang bokek segera dikayakan. Amin. Mau request lagu The Massive, jangan menyerah. Dan salam juga buat Kak Penyiar, sehat selalu dan sukses dalam aktivitas. Oke deh, siap ya. Thank you Flo dari Wanasa. Oke, dan untuk teman-teman Pro 2 yang lain yang belum sempat request, buruan request sekarang juga, karena sesi request masih dibuka sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa aku ingetin lagi ya, pakai format. Biar apa? Biar biur. Enggak dong, kalau biar biur mandi. Biar aku jadi kenal gitu sama kamu ya kan. Nanti kalau misal masuk lagi aku bisa langsung menyapa kamu gitu. Nama, asalnya, dari mana, aktivitasnya apa sih yang hari ini. Terus habis itu juga lagu yang di request itu cuma lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026. Terus habis itu juga hanya lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia, tidak bisa lagu lokal ataupun lagu daerah. Dan kamu bisa kirim requestan kamu di mana? Di WA di 0851 9088 9797, ataupun bisa juga di TikTok Pro 2 Manado, duanya angka. Langsung aja aku bacain lagi deh nih, masih ada lagi nih ya, langsung nih yang request banyak lagi nih ya. Dari mana? Dari Irox yang lagi di Bali bersama tim PS Mitra Milk Choir. Request lagu Aku Pasti Pulang. Dari mana ini Aku Pasti Pulang? Dari penyanyi siapa ya?
Dan aktivitasnya apa sih yang hari ini nih Irox, Indra Irox? Dan semoga nih yang di yang ada di Bali juga ya, teman-teman perdua semuanya sehat selalu gitu ya. Salam-salam buat teman-teman perdua yang ada di Bali. Terus ada Ai mau request lagu. Iya boleh request lagunya. Pakai format ya, nama asal aktivitasnya, terus requestnya apa. Dari tahun 2020 sampai 2026 aja lagu yang bisa di request. Dan lagu Indonesia ataupun mancanegara, gak bisa lagu lokal ataupun daerah. Request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke deh, nanti coba aku cari di library. Kalau ada langsung aku puterin. Kamu aktivitasnya apa dan dari mana? Kenapa kamu tidak mereveal atau membuka identitasmu di siang hari ini? Jangan lupa pakai format ya, biar aku kenal gitu. Lanjut lagi ada Julius Abbas. Halo, salam dari kawan Nua di Kalimantan Utara. Titip salam buat alumni FISIP 2010. Ini dari Julius Abbas nih. Dan mudah-mudahan yang disalamin juga monitor siang hari ini gitu ya. Jadi salamnya tersampaikan. Ada Echa Tobi. Selamat siang, request Eric Clapton Double Trouble. Semangat warga Manado, panas Iska. Eric Clapton tuh kayaknya jadul banget gak sih? Lagu yang bisa di request tuh dari tahun 2020 sampai 2026 aja. Gak bisa lagu yang jadul-jadul gitu ya. Jadi lagunya cuma lagu itu aja yang bisa aku puterin. Lagu Indonesia ataupun mancanegara, dan gak bisa lagu lokal ataupun daerah. Sementara itu dulu yang mau aku puterin ya kan. Udah siap nih lagunya buat diputerin. Beberapa nih tadi udah lebih dari 3 kayaknya nih ya. Jadi buat yang tadi udah aku mention, stay tune terus, jangan kemana-mana. Pokoknya di sini terus, gak boleh kemana-mana ya kan. Dan yang belum aku bacain, sabar. Sabar, jangan sedih, tenangkan diri kamu. Karena aku pasti bakal balik lagi buat puterin lagu favorit kamu.

0: reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
2: Three, two, one. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rau? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Udah gak sayang lagi sama lo.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Tapi karena udah jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, berarti Pro 2 Hitlist udah aku tutup. Jadi kamu udah gak bisa request lagi. Dan untuk yang barusan udah request, dan requestannya juga udah masuk ya di TikTok ataupun di WhatsApp gitu ya, tenang aja, akan tetap aku puterin. Pokoknya selama belum jam 12 masuknya pasti aku puterin. Oke, aku langsung baca aja lagi untuk requestan yang udah masuk ya di siang hari ini. Di sesi terakhir ini ada Purnama dari Sulawesi Selatan, katanya lagi makan siang nih kak, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke, siap nih menemani Purnama yang lagi makan siang di siang hari ini. Nanti lagu Cegil yang bakal diputar. Ada juga Karina di Manado, katanya lagi dengerin Pro 2 aja nih ya. Mintanya tadi lagu Blackpink yang masuk list aja katanya. Oke deh, aku kasih Go ya, Blackpink yang judulnya Go ya. Itu juga lagu terbarunya Blackpink gitu. Jadi Karina ditungguin aja requestannya. Ada juga K3 Junior, tadi sehat-sehat selalu kak dari pendengar setia 97.7 FM. God bless you kakak, terima kasih, amin. God bless you too K3 Junior, thank you udah mampir. Tadi juga ada Kifli menyapa ya, katanya pendengar setia mendengarkan, terima kasih sudah setia mendengarkan, oke. Banyak love pokoknya buat kamu nih. Aku kasih finger heart kalau kamu nonton di TikTok ya. Terus Ai tadi juga lanjut lagi ya. Nih agak keputus pesannya tadi ya. Udah request, mau requestnya Tuan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Dan pingin salam-salam aja dari Minahasa Langoan yang sekarang di Australia. Salam-salam buat teman-teman yang di Langoan katanya. Mudah-mudahan yang disalamin juga monitor ya nih Ai ya. Dan lagunya tenang aja abis ini diputerin. Ada juga username Digit, salam buat Bang Anto dan Mbak Lydia di kepegawaian RRI Manado. Siap nanti disalamin. Namanya siapa nih by the way nih? Karena username-nya Digit doang nih. Aku bingung nih nanti nyampeinnya. Oke, itu aja untuk sesi terakhir yang udah masuk requestannya ya, teman Pro 2. Dan untuk yang belum dibacain gitu ya, atau misal belum diputerin, kelewat gitu, mohon maaf sekali lagi. Karena gak kerasa nih ya, kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist juga harus udah selesai. Request time udah harus aku tutup. Dan lagu-lagu yang tadi udah diputerin, yang belum diputerin tapi aku udah mention, tenang aja, abis ini tetap aku puterin, oke? Dan jangan sedih dulu karena kebersamaan kita gak berhenti di sini teman Pro 2. Aku masih banget nih nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah nanti, oke? Jadi make sure jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune di 97.7 Pro 2 FM Manado ya. Karena pastinya sampai jam 3 sore nanti aku bakal nemenin kamu dengan info-info menarik dan juga playlist seru lainnya yang pastinya siap banget buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. So, jangan kemana-mana ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

Kembali lagi di Santai Siang, masuk ke jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Gimana nih moodnya? Apa udah ngantuk? Harusnya enggak ya, karena kan jam-jam segini biasanya habis makan siang, harusnya makin semangat. Kalaupun ngantuk, biasanya jam segini pas banget juga buat kamu nyari-nyari kopi nih ya, minum kopi gitu. Jadi kalau emang udah kerasa mulai lemes, mulai ngantuk, buruan pesen kopinya biar semangat lagi. Tapi perlu diingat, yang namanya jajan kopi harus direm juga ya. Jangan kebangetan, nanti malah jadi boros gitu ya. Keuangan kamu jadinya berantakan gitu. Nah, ngomongin soal keuangan,

0: aku punya info update yang pas banget juga nih buat kita simak bareng-bareng. Jadi info update-nya dengerin ya. Pemerintah lewat Presiden Prabowo ternyata baru aja masang target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,8 sampai 6,5% nih buat tahun 2027 nanti, teman Pro 2. Tapi target ini juga bukan asal nembak angka aja. Emang disiapin juga sebagai batu loncatan yang strategis buat sampai ke target yang lebih ambisius lagi, yaitu tembus berapa? 8% di tahun 2029. Dan info ini sebenarnya disampaikan langsung juga nih dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal alias KEM, PPKF, RAPBN 2027 gitu ya. Dan fokus utamanya tuh bakal tertuju pada strategi ekonomi yang makin dipertajam, terus habis itu juga kebijakan fiskal yang prudensial alias tetap main aman dan terukur gitu ya. Terus plus program-program nyata yang dampaknya juga bisa langsung kerasa ke masyarakat kayak kita-kita ini. Nggak cuma ngomongin angka besar ya teman Pradua, jadi ada good news lain juga nih. Pemerintah juga nargetin angka kemiskinan bisa makin ditekan sampai turun ke level 6,0 hingga 6,5%. Dari segi kantong negara, pendapatan memang diproyeksikan ada di angka 11,82 sampai 12,40% dari PDB, sementara belanja negara disiapin di kisaran 13,62 hingga 14,80% buat ngedukung berbagai program prioritas nasional. Tapi tenang aja, defisit APBN 2027 juga dipastikan tetap dijaga ketat di angka 1,80 sampai 2,40% biar keuangannya juga tetap sehat. Pokoknya kita doain bareng-bareng teman Pro 2, semoga semua plan dan target manis ini bisa lancar execution-nya gitu ya. Biar efek positifnya juga beneran kerasa juga nih sampai ke dompet dan gaya hidup kita sehari-hari. Sengaja aku info begini, biar kamu juga makin semangat cari uangnya gitu ya. Biar kita juga gak makin pesimis lah ya sama kondisi negara kita in this economy gitu. Karena masih banyak harapan-harapan lain yang sebenarnya bisa banget gitu ya tercapai asalkan kita bareng-bareng dukung program-program kayak gini.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

Selamat pagi, seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Terupdate.

Itu dia aku yang engkau cari dari Maudie Ayunda yang nemenin kamu semua di siang hari ini menuju jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan kalau misal diperhatiin ya, kalau kamu ada notice tadi lagu ini sebenarnya kayak punya latar belakang cerita yang puitis dan manis banget gak sih teman Pro 2 ya kan? Dengan liriknya itu diangkat dari surat cinta puitis tulisan almarhum Pak Habibie buat almarhumah Ibu Aino. Terus pas mau dibaca surat itu katanya rasanya nyampe banget ke hati sampai akhirnya dituangkan jadi lagu. Dan kalau emang sih selama tadi aku dengerin juga vibesnya juga benar-benar anget banget ya kayaknya di hati. Anget kayak cuaca di Kota Manado siang hari ini. Nah kalau misal cuaca di kota-kota lain yang ada di sekitar Manado gimana nih? Terus juga balik lagi, kerasa banget gitu ya lagunya itu kayak tulus ya dan ngomongin soal pencarian cinta sejati banget gitu ya. Tapi ya yang namanya perjalanan nemuin siapa yang dicari itu kan beda-beda juga gak sih teman Pro 2? Biasanya sebelum ketemu orang yang tepat, kita harus paham dulu sama diri sendiri, mengenali diri sendiri, dan juga harus berani ngambil keputusan buat melangkah di jalan kita sendiri. Bukan jalan yang orang lain mau. Itulah. Tapi sebelum kita dengerin lagu yang ada kaitannya juga dengan keteguhan buat menemukan jalan kita sendiri. Aku mau ngingetin dulu nih buat kamu semua yang mungkin mobilitasnya tinggi banget ya. Dengan segala aktivitas yang seabrek gitu ya. Atau mungkin lagi di luar kota tapi tetap pengen dengerin vibe serunya siaran Pro 2 Manado. Terutama siaran Acu. Acu alias aku. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store ya. Lewat RRI Digital kamu bisa streaming Pro 2 Manado kapan aja dan dimana aja dengan suara yang jernih banget pastinya. Udah gitu di aplikasi RRI Digital kamu gak cuma bisa dengerin streaming siaran Pro 2 Manado, tapi kamu juga bisa dengerin Pro 2 mana aja dari Sabang sampai Merauke. Bahkan gak cuma programnya 2, tapi Pro 1, Pro 3, Pro 4, semuanya ada. Semuanya bisa, kapanpun, dimanapun kamu berada, bisa diakses. Makanya buat yang belum download, buruan download aplikasi RRI Digital ya. Karena di situ juga selain siaran semua programa tadi ya, kamu juga bisa explore konten-konten yang ada di dalamnya. Terus ada juga profil penyiarnya di situ ya. Jadi kalau misal yang baru gabung lagi setelah lama nih, nggak gabung Pro 2 Manado, wah ini ada suara baru nih, suara siapa nih? Kok penyiarnya begini nih? Nah, kalau mau lihat bentukannya gimana, bisa langsung lihat juga profilnya di RRI Digital. Ataupun bisa juga kamu harus selalu pantengin live TikTok Pro 2 Manado juga ya. Karena biasanya penyiar-penyiar kita juga pasti live siaran di situ. Oke deh, habis dengerin tadi ya dari Maudie Ayunda, aku yang engkau cari. Sekarang saatnya kita dengerin lagu yang ngomongin soal prinsip dan pilihan jalan hidup sesuai dengan apa yang tadi aku bilang ya. Biar makin connect, biar makin kerasa vibesnya. Langsung aja, My Way, Olivia Rodrigo.

0: Udah nikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di Santai Siang, pastinya cuma di 97.7 Pro 2 FM Radio, teman terbaik kamu. Fika Hamzah masih setia banget nemenin siang kamu ya. Jadi kamu juga harus tetap di sini terus, karena aku juga masih banyak info-info menarik yang mau aku spill buat kamu semua, buat mengisi siang hari kamu biar nambah-nambah insight, biar kamu juga gak ngantuk, ya kan? Teman Pro 2, mungkin beberapa hari ini ada yang notice ya tentang berita viral terbaru yang dari Kepala BKN yang mengusulkan soal program ASN dekat keluarga gitu ya. Dan karena udah ramai juga dibahas beberapa hari lalu, nah gimana rasanya ya kalau misal dibayangin selama ini mungkin ada ASN-ASN atau kalian malah ya ada yang ikhtiar mutasi selama ini, lagi kamu perjuangin gitu akhirnya bener-bener goal gitu ya. Atau yang biasanya tiap sorry cuma bisa video call gitu ya sama keluarga atau orang tua di kampung halaman, terus akhirnya bisa langsung tatap muka dan makan malam bareng di rumah ya. Nah ini sebenarnya adalah tujuan dari program yang diusulkan sama Bapak Kepala BKN, yaitu ASN dekat keluarga gitu ya. Nah sebenarnya tapi kalau dibayangin manfaatnya kalau emang beneran kejadian di semua instansi, kayaknya efeknya bakalan berasa banget deh, dan mudah-mudahan bisa berimpact positif gitu. Coba kita breakdown satu-satu ya. Sebenarnya kalau sampai kejadian ya program ini, yang pertama dari sisi dompet ya, keuangan atau finansial gitu ya. Gak ada lagi cerita kantong jebol gara-gara pengeluaran ganda karena membiayai dua dapur gitu ya. Harus bayar kehidupan kamu di sini, terus habis itu juga harus membiayai keluarga yang di rumah juga gitu kan. Terus mungkin ya biaya transportasi harian juga otomatis makin irit gitu ya. Dan pengeluaran bulanan bisa jadi jauh lebih efisien. Yang kedua, kesehatan mental dan work-life balance juga bisa auto meningkat ya. Karena gak ada lagi stres gara-gara kepikiran keluarga yang jauh, kangen sama keluarga, homesick gitu kan. Yang pastinya ketemu orang-orang tersayang setiap hari itu kan salah satu booster emosional juga yang paling ampuh gak sih? Yang bikin energi kita jadi recharge maksimal. Dan yang terakhir yang paling penting, kalau misal mental happy dan dompet aman, performa kerja pasti makin menyala gak sih? Dan kerja itu gak lagi berasa kayak beban gitu, tapi jadi lebih fokus harusnya ya. Dan juga makin berdedikasi, makin optimal, makin totalitas gitu. Dan pelayanan ke masyarakat pun otomatis bakal jauh lebih maksimal dan juga profesional. Semoga uji coba program dari BKN ini hasilnya sukses besar ya, dan bisa diterapkan juga di semua instansi gak sih? Biar manfaat manisnya juga bisa cepat-cepat dirasain sama seluruh ASN di Indonesia. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, jangan kemana-mana karena habis info adem yang satu ini, deretan playlist pilihan juga masih siap nemenin sisa siang santai kamu. Dan pastikan tetap stay tune cuma di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang, masuk ke jam 2:30 sore waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Makin siang, makin sore, makin ngantuk, bener gak? Biar gak ngantuk, biar tetap fokus. Makanya aku mau ngajak kamu dulu nih geser sejenak. Yuk kita spill-spill dulu nih kabar dari lapangan hijau yang lagi rame banget dibahas nih teman Pro 2 dari semalam ya, kalau gak salah ya. Buat kamu pecinta sepak bola tanah air, ada kabar kurang sedap datang dari timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 nih. Jadi skuad Garuda harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah dengan skor 3-0 tanpa balas dalam laga lanjutan fase grup. Padahal kalau misal disimak sepanjang pertandingan, Indonesia sebenarnya sempat unggul dalam hal penguasaan bola ya. Tapi sayangnya berbagai peluang yang ada belum berhasil dikonversi jadi gol ke gawang Vietnam. Dan dengan hasil ini, Indonesia sementara menduduki peringkat ketiga di klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Ya, namanya juga pertandingan ya kan teman berdua. Kadang ada momen di atas, kadang ada momen di gidau. Ya, ada juga momen buat evaluasi dan belajar gitu ya dari kekalahan. Walaupun hasil kali ini mungkin belum sesuai harapan kita semua, tapi perjuangan belum selesai kok ya. Jadi skuad Garuda pasti bakal bebenah dan bangkit lagi nih di pertandingan berikutnya. Harus dong ya kan, pokoknya harus lebih baik lagi. Nah makanya tugas kita harus tetap kasih dukungan positif dan jangan kendor semangatnya nih ya. Itu dia. So, abis info olahraga yang satu ini, deretan playlist hits masih siap nemenin kamu di Santai Siang ini. Jadi tetap stay tune cuma di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Flash info.
1: Flash info.
4: Flash info.
5: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
1: Flash Info.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung kebersamaan di santai siang ini ya kan, teman Pro 2. Tapi sebelum aku pamit, aku masih punya satu good news yang super membanggakan dan juga bisa banget nih buat kita apresiasi bareng-bareng. Jadi, Ariana Grande kembali melibatkan talenta kreatif asal Indonesia buat proyek visual terbarunya loh, teman Pro 2. Dan setelah sebelumnya sempat garap artwork single Head That I Made You Love Me. Alah. Single Head That I Made You Love Me, Rising 67 Studio kembali dipercaya berkontribusi dalam video musik lagu terbaru Ariana yang berjudul Petal. Udah ada yang dengar belum? Nah, ternyata sosok di balik karya-karya ini adalah ilustrator asal Depok yang bernama Sakif Baihaqi. Dan dia dipercaya buat menggarap desain teks dan matte painting di beberapa adegan gitu. Dan untuk desain teksnya sendiri, Sakif itu mengembangkan referensi font dari film klasik Psycho karya Alfred Hitchcock. Jadi efek retakan yang unik banget. Ya kayaknya masih sama ya konsepnya ya. Hampir sama yang sebelumnya juga nih. Sementara buat matte paintingnya, dia terinspirasi dari film North by Northwest yang diolah jadi landscape Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame. Keren banget lah ya. Ini juga makin ngebuktiin juga ya teman Pro 2 kalau karya kreator lokal kita benar-benar makin diakui, terus juga makin diperhitungkan di industri hiburan internasional. Dan info membanggakan barusan itu jadi penutup yang manis banget nih ya buat kebersamaan kita di Santai Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026 ini. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin dari jam 10 waktu Indonesia Tengah tadi ya, yang udah request-request di Pro 2 Hitlist gitu kan. Terus yang setia dengerin sampai sekarang gitu. Dan semoga deretan lagu-lagu hits dan juga info-info seru yang udah aku spill tadi bisa bikin mood kamu juga tetap terjaga dan makin semangat ngejalanin sisa hari ini. Aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu ya, tapi jangan sedih, tenangin diri kamu karena setelah ini kamu tetap bakal ditemenin sama sore ceria bareng siapa? Bareng Arya yang udah standby ya, udah mau menduduki kursi panas nih menyapa kamu. So jangan lupa buat tetap terus jaga kesehatan dan tetap produktif ya. Sampai ketemu lagi di siaran aku berikutnya dan bye-bye. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya info Pro 2 FM buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: DeepSeek rilis model AI terbaru lebih murah 100 kali lipat dari Fable 5. Startup kecerdasan artificial alias AI asal China, DeepSeek merilis model baru bernama V4 Flash yang diklaim memiliki biaya operasional jauh lebih murah dibandingkan sejumlah model populer lainnya. Dan model ini bahkan diklaim 100 kali lebih murah dibandingkan Fable 5 dari Anthropic. Berdasarkan pengujian lembaga riset artificial analysis, biaya rata-rata menjalankan V4 Flash hanya sekitar 3 sen Amerika Serikat per pengujiannya. Angka tersebut lebih dari 100 kali lebih murah dibandingkan Cloud Fable 5 milik Anthropic yang membutuhkan biaya rata-rata 3,15 USD per pengujiannya. DeepSeek juga resmi merilis V4 Flash pada Jumat 31 Juli sebagai upaya terbaru dari perusahaan untuk kembali mencuri perhatian lewat model AI berbiaya sangat rendah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM berikutnya, Recording Academy hapus video BTS di Grammy dan buntut aksi boykot. Recording Academy baru-baru ini menuai kecaman luas dari publik usai menghapus video penampilan BTS dari situs web resminya Grammys. Langkah itu dilakukan setelah superstar BTS memutuskan untuk memboikot ajang penghargaan musik tersebut. Berdasarkan pantauan, rekaman video penampilan panggung lain dan juga live dari BTS membawakan lagu Dynamite dan juga Butter mendadak hilang dan tak lagi dapat diakses di portal resmi Recording Academy. Walaupun klip tersebut masih ada di saluran resmi milik grup, aksi penghapusan di situs Grammy memicu marah penggemar global. Bahkan pihak Recording Academy sendiri, seperti diberitakan The Korean Times, sampai dengan saat ini belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penghapusan tersebut. Tapi penghapusan video ini menyusul pernyataan bersama ketujuh member BTS pada 29 Juli kemarin yang mengkonfirmasi tidak akan mendaftarkan satupun karya musik untuk ajang 76 dan juga 69 tahun Grammy Awards yang rencananya digelar tanggal 7 Februari 2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Samara Weaving dikabarkan jadi Emma Frost dalam MCU. Aktris Samara Weaving dikabarkan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men. Bahkan Marvel Studios disebut telah memilih Samara Weaving setelah melalui proses audisi yang cukup panjang. Jadi kalau kita ngeliatin dari Deadline sendiri, disebutin kalau misalnya Samara Weaving ini berhasil mengungguli kandidat lain berkat penampilannya saat audisi. Bahkan sampai dengan saat ini, Marvel Studios masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Ya walaupun Emma Frost merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men, karakter yang pertama kali muncul di komik The Uncanny X-Men ini memiliki kemampuan telepati sekaligus dapat mengubah tubuhnya menjadi berlian. Sebelumnya Emma Frost pernah hadir dalam film X-Men First Class 2011 dan saat itu karakter tersebut diperankan oleh January Jones dan tampil sebagai antagonis sekaligus tangan kanan Sebastian Shaw.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, itu dia 3 info terupdate spesial buat semua teman Pro 2 di Info Pro 2 FM edisi sore hari ini. Dan tentunya informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, selamat sore semua teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari ini? Masih hari Selasa tapi kayak vibes weekendnya udah bener-bener kerasa gitu ya. Entahlah karena faktor awal bulan kali ya, baru gajian, dompet masih aman-aman aja. Well, apapun aktivitas teman Pro 2 di siang menjelang sore hari ini, pasti Ari bakal nemenin kalian semua seru-seruan di sepanjang sore ini sampai menjelang jam 7 malam nanti. Kita bakal ngasih informasi-informasi terup to date, nemenin kalian semua di tengah-tengah kerjaan, perjalanan, apapun itu kegiatan yang kamu pilih untuk lakukan di sepanjang hari ini. Tapi yang paling pasti buat kalian semua yang sedang menikmati sore ceria juga sambil dengerin dari radio monitornya, yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, yuk jangan sampai lupa untuk kencengin dikit volume suaranya, karena kamu gak cuma bakal dapetin informasi-informasi seru, tapi kamu juga bakalan singlong sama lagu-lagu hits kayak yang satu ini, yang tentunya bakalan nari puterin spesial untuk opening di sore ceria biar kamu juga makin bersemangat. This is Galantis with Runaway.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

original soundtrack dari film Spider-Man yang benar-benar ikonik banget gitu ya teman-teman berdua. Ramai banget pada masanya ya, walaupun emang sampai dengan saat ini masih sering kita dengerin juga sih ya teman-teman berdua. Apalagi ketika Spider-Man yang baru aja ngerilis Brand New Day. Dan ternyata gak cuma original soundtracknya aja yang diperbarui, karena kita tahu sendiri beberapa hari terakhir ini kan jadi salah satu momennya dan juga eranya Spider-Man Brand New Day. Kenapa? Karena Spider-Man Brand New Day kini resmi jadi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah dengan pendapatan totalnya 360 juta USD. Dan FYI aja, ini juga ternyata mengalahkan Avengers Endgame yang rilis di 2019 yang lalu, yang sebelumnya juga memegang rekor box office domestik Amerika Utara dengan angka pembukaan yang cukup fenomenal juga, di mana meraih pendapatan sebesar 357,1 juta USD dan belum tergoyahkan sampai Peter Parker datang lewat film keempatnya nih teman Pro 2. Bahkan capaian ini juga menandakan film keempat Spider-Man versi MCU melewati perkiraan di minggu 2 Agustus kemarin, yaitu sekitar 355 juta US dollar gitu ya. Dan perlu diketahui juga ternyata Spider-Man Brand New Day dan Avengers Endgame ini menjadi salah dua film dalam sejarah yang melampaui 300 juta USD dalam satu pekan di pasar domestik Amerika Utara. Gokil banget lah ya teman berdua, gebrakan dari MCU. Karena kedua film tersebut memperoleh box office 100 juta USD atau 1,8 triliun rupiah, lebih banyak dibandingkan dengan film ketiga dan juga keempat terbesar di box office Amerika Utara, yaitu ada Spider-Man No Way Home yang meraih sebesar 260 juta USD yang rilis di tahun 2021, dan juga Infinity War-nya Avengers dengan 257 juta USD di 2018 yang lalu. Bahkan untuk data box office Mojo sendiri yang diakses kemarin, Spider-Man Brand New Day resmi mengantongi 360 juta lebih USD atau setara dengan 6,4 triliun rupiah gitu ya teman berdua. Dan angka yang tidaklah kecil, karena dengan perolehan global tersebut, Brand New Day resmi menjadi debut global kedua terbesar sepanjang sejarah setelah Endgame yang memperoleh 1,2 miliar US dollar di 2019. Emang gak ada lawan gitu ya teman berdua, ya lawannya ya MCU sendiri. Tapi yang paling pasti ini kamu juga udah nonton film ini gitu ya teman berdua, dari sekian banyak film-film Hollywood yang tentunya bisa kamu pilih, kayaknya yang satu ini bakalan jadi rekomendasi. Kenapa? Karena ada juga For Revenge di sana teman Pro 2 yang jadi bagian untuk original soundtrack yang juga rilisannya ikutan bareng-bareng dengan filmnya dirilis. Jadi without any further ado, sambil kamu juga mempersiapkan diri untuk nonton film Spider-Man Brand New Day, kita sing along dulu. Dan this is For Revenge with I Miss You Every Brand New Day.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Hits music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air.
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

baik kamu. Selamat sore buat semua teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga kamu juga tetap enjoy di sepanjang sore hari ini. Kalaupun emang kamu lagi struggling, sedang overthinking sama apa yang kamu hadapi di siang tadi, ya udahlah ya teman Pro 2, lupain aja. Atau mungkin kamu juga bisa merilis stres yang kamu rasakan dengan jalan-jalan di sekitaran kota Manado, melihat suasana yang mungkin bisa dibilang menemani sore hari kamu gitu ya. Atau bahkan justru kamu yang kayak gak pengen buka WhatsApp di akhir-akhir ini gitu teman Pro 2, entahlah karena kamu juga dapetin omelan dari WhatsApp dan juga bos kamu, atau bahkan justru dibikin overthinking sama apapun yang ada di WhatsApp. Ya ternyata ini juga jadi salah satu hal yang cukup memusingkan gitu ya teman Pro 2, karena baru-baru ini gak cuma kamu yang pusing teman Pro 2, tetapi banyak banget orang yang juga struggling sama salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan sama orang-orang dan juga netizen Indonesia. Karena kita dapetin kabar baru-baru ini para pengguna WhatsApp di sejumlah negara termasuk Indonesia mengeluh nih teman Pro 2. Kenapa? Karena mereka juga ngasih tahu kalau ternyata akun mereka tiba-tiba diblokir tanpa alasan yang detail atau bahkan jelas gitu ya. Selain itu juga para pengguna katanya sempat nge-spill kalau misalnya akun WhatsApp mereka mulai dari status dan lain sebagainya ada dalam fase peninjauan selama beberapa jam terakhir. Bahkan para pengguna juga mengeluhkan keluh kesah mereka dan juga masalah ini di sejumlah platform media sosial kayak Threads dan juga X. Jadi salah satu pengguna juga mengaku akun WhatsApp pribadi dan juga bisnis milik dia tiba-tiba diblokir tanpa penjelasan. Ya emang sih aku juga dengerin kabar dari temen aku yang katanya dia sempat deactivate akun WhatsApp dia karena alasan yang sangat-sangat tidak jelas dan tidak bisa masuk di penalaran manusia. Tapi ya baru-baru ini pengguna dari sejumlah negara juga mengeluhkan hal yang serupa teman Pro 2, ternyata gak cuma Indonesia. Menurut mereka WhatsApp sedang mengalami gangguan massal dengan banyak dari mereka diblokir dan juga masuk dalam status peninjauan. Ya walaupun emang peninjauan ini tidak detail bakalan sampai kapan, tapi kayak menunggu berjam-jam tanpa kepastian tuh jadi salah satu hal yang sangat-sangatlah merisikkan. Tapi lagi-lagi hal dan juga isu ini diklarifikasi dan juga dikonfirmasi sama Meta sendiri ini teman Pro 2, yang mana mereka juga mengakui kalau saat ini sedang ada dalam upaya memperbaiki masalah ini. Namun perusahaan tidak menjelaskan apakah gangguan ini hanya berdampak di wilayah tertentu maupun soal pemicu masalah ini tuh kenapa nggak dijelasin secara detail gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun perusahaan juga belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyebab pastinya yang membuat banyak akun mendadak harus ditinjau ulang, kayak banyak banget orang yang masih pakai WhatsApp gitu ya teman Pro 2, mulai dari kerjaan yang ada di situ, aktivitas bersama dengan orang-orang juga dibagiin di situ dan lain sebagainya, karena kayak WhatsApp tuh udah semakin lekat dengan kegiatan kita setiap harinya dan kayaknya juga jadi bagian dari kehidupan kita gak sih teman Pro 2. Tapi ya gitulah ya, dan kita juga harus ngelakuin beberapa verifikasi dua langkah juga dianjurkan. Terus udah gitu juga dengan melakukan backup rutin ini juga jadi salah satu hal yang diwajibkan. Apabila kamu ingin WhatsApp dan juga chat kamu segala hal yang penting-penting di dalamnya juga ke backup dan juga ada cadangan, alangkah baiknya di backup secara rutin aja, mingguan, bulanan, atau bahkan harian sesuai kenyamanan kamu aja, atau bahkan justru skala prioritas mulai dari hal-hal yang penting yang ada di dalam handphone dan juga akun WhatsApp kamu teman Pro 2. Ya semoga aja ya yang lagi struggling sama hal ini juga udah selesai dan tentunya juga bisa bikin kamu beristirahat dan juga menjalani hidup dengan tenang aja. Karena lagi-lagi ngomongin soal kehidupan kita yang udah semakin lekat dengan WhatsApp, ini juga jadi salah satu hal yang penting banget untuk kita lakukan di setiap harinya gitu ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi kalau mungkin kamu juga ngalamin hal yang sama teman Pro 2, kamu juga bisa cek semua informasi dan juga solusinya di www.rri.co.id di bagian iptek dan juga teknologi. Di situ kamu bisa dapetin semua informasi-informasi itu, enggak cuma WhatsApp tapi semua platform media sosial, semua sisi teknologi juga dibahas di sana teman Pro 2 dengan informasi lengkap dan juga anti hoax. Dan yang paling pasti Ari masih ngasih informasi-informasi terup to date spesial buat semua teman Pro 2 di sepanjang sore ceria. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Kalau misalnya di sore hari ini kamu juga pengen menikmati slow living dan tidak diburu-buru sama kerjaan, tidak diburu-buru sama segala apapun aktivitas di sore hari ini lah kan teman Pro 2, apapun itu yang paling pasti kita tuh pengen banget untuk menikmati semuanya secara tenang, secara anteng, dan ini juga kayaknya jadi impian semua generasi Z dan juga generasi millennials enggak sih? Apalagi nih kalau misalnya kamu jadi tipikal orang yang benar-benar pengen menikmati hidup yang kamu jalani tanpa harus dengerin dan juga dapetin kritik-kritik dari orang-orang yang bahkan kita tidak mengenal mereka itu siapa gitu ya teman Pro 2. Dan kayaknya kehidupan yang satu ini tuh bisa dibilang jadi kehidupan juga yang didambakan sama seorang Ariana Grande, karena kita tahu sendiri ketika dia juga muncul di hadapan publik lewat comeback terbarunya di music video Petal, ini juga jadi salah satu hal yang cukup disayangkan sih teman Pro 2, karena banyak banget orang yang mengkritik soal penampilan dia secara fisik, yang dikata-katain udah makin kurus lah, dikatain sakit lah, inilah itulah, sampai-sampai dia juga harus mengambil keputusan yang kayaknya juga terlalu cepat tapi berat juga gitu ya teman Pro 2. Karena setelah juga mendapatkan semua komentar-komentar dari netizen, dia juga memilih untuk mundur dari panggung hiburan. Kita gak tahu bakalan sampai kapan dan selama apa teman Pro 2, karena hal ini juga disampaikan secara tiba-tiba di mana dia juga mundur dari dunia entertainment setelah menyelesaikan konser Eternal Sunshine yang berlangsung di Chicago gitu ya teman Pro 2. Dan dia juga mengumumkan kalau ternyata ini bukanlah keputusan yang reaktif atau impulsif ya, karena ini adalah sesuatu yang menurut dia udah lama direncanakan secara diam-diam. Ya walaupun demikian, keputusan ini juga diambil setelah melalui banyak banget pertimbangan dan juga posisi di mana dia juga ngerasa yakin dan juga di mana dia harus stay gitu ya teman Pro 2. Ya emang enggak tricky juga sih, karena kita tahu sendiri Ariana juga mengundurkan diri dari rencana pementasan kembali musikal Sunday in the Park with George karya Stephen Sondheim yang dijadwalkan untuk dimulai dipentaskan di Barbican Center London pada musim panas 2027 teman Pro 2. Dan saat ini Ariana Grande juga masih memiliki 3 jadwal konser tersisa dalam rangkaian tournya di Chicago sebelum melanjutkan 10 pertunjukan di O2 Arena London. Tersebut juga dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 September gitu ya teman Pro 2. Jadi lagi-lagi ini juga masalah komentar-komentar netizen dan semua-muanya yang dia dapatkan di media sosial secara langsung dan lain sebagainya. Ya kita doain aja semoga dia juga gak lama-lama ya teman Pro 2, karena kita tahu sendiri comebacknya dia tuh jadi salah satu hal yang selalu dinantikan di setiap tahunnya. Tapi ya tenang aja kalau misalnya kamu juga rindu banget sama Ariana Grande, tenang, kamu juga bisa request lagu-lagunya Ariana Grande di Pro 2 Headlist aja ya teman Pro 2. Kayak yang satu ini, kita mengucapin terima kasih buat kamu yang masih stay tune, masih standby sambil menikmati sore ceria, katanya pengen ditemenin sama singlenya Ariana Grande. Kalau boleh yang POV aja, oke deh, langsung aja spesial buat kamu dan juga semua teman Pro 2 yang lagi menikmati aktivitas di sore hari ini ditemenin sama sore ceria.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 24 hours kids music station.
1: Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh, jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Akhir-akhir ini ya teman Produa, menjaga kesehatan tuh jadi salah satu hal yang cukup tricky. Kenapa? Karena kayak minum air putih yang cukup itu tuh bukanlah salah satu hal yang bisa bikin kamu langsung auto bener-bener jadi Iron Man gitu ya teman Produa. Tapi kayak kamu juga harus melakukan beberapa hal, dan tentunya perpaduan-perpaduan tertentu juga jadi hal yang bakalan kompleks dalam guna untuk menjaga daya tahan tubuh. Gak cuma soal kamu yang bakalan tetap fit gitu ya teman Produa menjalani aktivitas di setiap harinya. Karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini cuaca yang panas tuh jadi salah satu hal yang cukup bikin orang-orang pusing dan juga kebingungan untuk menjalani pola hidup yang benar-benar tepat gitu ya. Kayak minum air es juga salah, tapi kayak kalau gak minum air es juga gerah banget. Tapi nih teman Produa, kita dapetin kabar terbaru buat kalian semua yang pengen dapetin daya tahan tubuh yang benar-benar prima. Karena ternyata ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan nih teman Produa. Karena ketika kita juga menjaga daya tahan tubuh untuk tetap fit, gak cuma minum air putih tapi juga memastikan apakah tubuh kita dengan segala asupan nutrisi dan juga gizi yang kita konsumsi udah cukup fulfill kah teman Produa. Karena ngomongin soal vitamin-vitamin, tentunya yang paling dibutuhkan, bukan yang paling dibutuhkan gitu ya teman Produa, semua vitamin juga tubuh kita butuh, tetapi yang paling berperan penting alias vitamin C juga ya jadi salah satu hal yang gak boleh kita pandang enteng akang. Alias gak boleh kita sepelehin nih teman Produa. Karena ketika kita mengabaikan kecukupan vitamin C dalam tubuh, ya hasil kita juga dapat menjadi orang-orang yang mudah terserang flu. Kayak akhir-akhir ini kan banyak banget orang yang flu mendadak. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu yang tiba-tiba langsung flu, ya padahal kamu minum air putih cukup, pola istirahat cukup, ya mungkin kamu kekurangan vitamin C aja gitu ya teman Produa. Terus udah gitu juga kalau misalnya kamu akhir-akhir ini mengeluhkan kulit kamu yang menjadi kering dan kasar, nah ini juga ada pengaruhnya nih teman Produa sama kekurangan vitamin C. Karena kulit yang terasa lebih kering, lebih kasar dan juga tampak kusam juga dapat dikaitkan dengan rentannya asupan vitamin C. Karena nutrisi ini membantu pembentukan kolagen sekaligus meningkatkan produksi ceramide yang menjaga kelembapan kulit sehingga kulit tetap sehat teman Produa. Karena gak cuma kulit, karena kalau misalnya kamu juga akhir-akhir ini jadi tipikal orang yang gampang banget capek, suasana hati kamu benar-benar naik turun, nah gak usah heran kalau misalnya kamu ngerasain hal yang sama. Karena kekurangan vitamin C juga bisa menjadi salah satu penyebabnya teman Produa. Karena kalau kita ngeliatin penjelasan dari para ahli, katanya sih vitamin C ini dibutuhkan dalam pembentukan norepinefrin. Jadi ini tuh jadi salah satu hal yang perlu diketahui, di mana zat kimia otak yang punya peran terhadap energi dan juga suasana hati teman Produa. Jadi ingat dan pastikan kebutuhan vitamin C kamu tercukupi biar kamu juga sehat secara fisik, mental dan juga pikiran ya teman Produa. Yang paling pasti di jam segini kalau mungkin kamu masih jor-joran untuk mengupayakan deadline-deadline kamu selesai secepat mungkin, pastiin diimbangi juga dengan asupan-asupan vitamin yang cukup, terlebih khusus vitamin C biar kamu juga siap untuk menghadapi segala gebrakan di sepanjang hari ini.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 hours kids music station.

0: 24 hour kids music station.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi ring segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

107.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore buat semua teman Pro 2. Kita udah seru-seruan bareng sama singlenya Taylor Swift with Wildest Dream di menit ke-8 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang di jam segini kayaknya ada yang baru beres kerja, ada yang udah di perjalanan pulang, tapi juga ada yang siap-siap baru mau kerja atau bahkan justru nanti di shift malam ya teman Pro 2. Ya apapun aktivitas di sore hari ini, kayaknya juga cuaca jadi salah satu hal yang bakal menentukan aktivitas kita semua gitu ya, entah di sore hari ini, di malam hari nanti, dini hari besok, yang tentunya wajib untuk kita semua ketahui bareng-bareng. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga udah ikutin bareng-bareng di Spada tadi pagi untuk informasi cuaca di sepanjang hari ini, yang as you guys can see sampai dengan sore hari ini terpantau masih cerah banget, gak cuma di kota Manado tetapi juga semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara ya teman Pro 2. Dan ternyata hal yang sama juga masih bakal kita nikmati untuk kota Manado, kota Bitung dan juga kawasan Minahasa Utara, kota Tomohon dan juga beberapa bagian yang ada di Kabupaten Minahasa seperti Tondano dan sekitar, bahkan sampai ke Minsel dan juga Mitra. Kita masih bakal ditemenin sama cuaca yang cerah dengan rata-rata suhu untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara yaitu di angka 19 sampai dengan 28 derajat Celcius, yang tentunya ini juga jadi reminder ya buat kita semua teman berdua, karena walaupun cuacanya cerah banget, ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga mengantisipasi angin kencang, karena peringatan angin kencang juga ditujukan untuk semua warga kota Manado, kota Bitung, kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan juga Minahasa Tenggara, bahkan sampai dengan ke beberapa bagian dan juga wilayah kepulauan ya teman Pro 2. Terlebih khusus untuk antisipasi-antisipasi yang harus kita lakukan, pastikan kita mengamankan barang yang ada di luar rumah biar tidak terbawa angin, dan pastikan selalu tutup dan kunci rapat pintu serta dengan jendela. Jadi kalau misalnya kamu juga beraktivitas di luar ruangan, boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi pastikan tetap terhindar dan juga menghindari pohon besar, tiang listrik, dan juga papan reklame. Jadi kalau misalnya kamu juga sedang berkendara, kalau angin kencangnya benar-benar tidak bisa tertolongkan, lebih baik kamu menepi dan juga masuk ke dalam ruangan, dan pastikan tubuh dan juga badan kamu dalam kondisi fit ketika sedang melakukan aktivitas ya teman Pro 2. Karena ngomongin soal cuaca, ternyata kita juga harus memperhatikan baru-baru ini kita juga dapetin peringatan dini potensi kebakaran hutan dan juga lahan berdasarkan Fire Weather Index di Sulawesi Utara dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi, diperkirakan terjadi di wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan juga wilayah kepulauan ya teman berdua. Jadi ini katanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, atau mungkin untuk kita semua yang bakalan beraktivitas juga ini bakalan jadi reminder untuk tetap bisa mengantisipasi dan melakukan beberapa hal, bahkan sampai dengan persiapan dan hal-hal yang tentunya tidak bisa dilakukan, mengingat beberapa hari terakhir ini juga kebakaran hutan masih terjadi di beberapa kawasan yang ada di Sulawesi Utara. Jadi pastikan kita juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, terlebih khusus untuk orang-orang yang kayaknya juga pengen menghilangkan sampah-sampah dengan membakarnya, alangkah baiknya dipantau atau bahkan justru kalau boleh di skip dulu ya teman berdua. Dan tentunya pastikan kamu juga tetap beraktivitas dalam kondisi fit di sepanjang malam hari nanti, di sore hari ini, sampai dengan seterusnya, sambil ditemenin sama Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
1: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tujuh koma tujuh.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng sama Arya di sore ceria. Dan di sore menjelang malam hari ini, kita lagi ditemenin sama singlenya David Bayu with It's Okay For Me Now, yang kayaknya juga jadi reminder buat kita semua, seberat apapun hari ini, apapun yang kita hadapi gitu ya teman Produ, gonjang-ganjingnya, gedebak-gedebuknya, pontang-pantingnya, kayak idle pass aja gitu ya, semuanya juga bakalan berlalu. Dan tentunya tetap fokus aja, tetap konsentrasi, dan do everything with all of your heart. Dan tentunya ini juga bakal jadi reminder, motivasi juga di setiap harinya, untuk ngasih semangat buat kita semua ngerjain segala sesuatu sepenuh dan juga setulus hati. Karena ini juga bakalan jadi salah satu hal yang bakal memotivasi kamu teman Produ untuk berjuang pontang panting demi cuan. Karena bisa dibilang ini momen yang paling dinanti-nantikan ya, walaupun kita tahu sendiri gitu ya teman Produ, belum lama ini Maroon 5 juga udah ngegelar konser di Indonesia ya kan. Dan kabar terbaru dari mereka, katanya bakal menyambangi Jakarta Indonesia kembali di bulan Februari 2027. Dan Maroon 5 juga mengumumkan hal ini teman Produ, alias kembalinya mereka dalam konser tunggal di Jakarta di tanggal 5 Februari 2027. Karena konser Maroon 5 kali ini akan dihelat di Jakarta International Stadium alias JIS. Dan konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang udah dihelat sejak 2026. Dan setelah merilis album teranyar mereka berjudul Love Is Like pada Agustus 2025, ini juga jadi hal yang sedang di effortin banget lah ya teman Produ sama seluruh member Maroon 5. Karena dalam unggahan di media sosial pada Selasa hari ini deh teman Produ, dan juga di situs resmi websitenya Maroon 5 Jakarta akan didatangi sama Adam Levine Chess mulai juga tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan pada 24 Januari 2027. Jadi setelah Taiwan, mereka juga akan ke Seoul pada 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam, menutup bulan Januari juga dan mengawali Februari sebelum akhirnya mereka mampir ke Jakarta. Dan FYI aja nih teman Produ, Maroon 5 kemudian bakalan terbang kembali ke Bangkok, Thailand untuk menggelar konser di tanggal 9 Februari, baru kemudian mereka ke Singapura, ke beberapa wilayah yang ada di kawasan Asia Tenggara juga. Dan sampai dengan kamu dapetin informasi ini, belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta seperti harga dan juga kategori tiket konser tersebut. Tapi ini konser Maroon 5 di JIS pada Februari 2027 tersebut adalah kedatangan mereka kelima kalinya ke Indonesia setelah 2011, 2012, 2015 dan tahun lalu 2025. Jadi pada 2015 Maroon 5 akan mengadakan konser di Jakarta International Stadium. Dan make sure kamu juga bisa savings dulu ya teman Produ sebelum official promotornya ngerilis detail harganya atau mungkin official merchandise-nya juga. Yang paling pasti kamu juga udah berhasil mengamankan tiket dan semua informasi-informasi terup to date bisa kalian semua dapetin di www.rri.co.id aja ya teman Produ. Yuk sembari kita nungguin tanggal 7 Februari 2027 dengan konsernya Maroon 5 dengan tour Love Is Like, kita singalong dulu bareng sama one of the hit single dari Maroon 5 spesial buat semua teman Produ di sore ceria. This is Sugar.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Di sore menjelang malam hari ini, kamu juga sedang menikmati segala sesuatunya, mulai dari perjalanan, kerjaan kamu, or anything it is. Yang paling pasti Arif mau ngasih peringatan juga buat kalian semua, biar gak sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP Pangoni semua. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, kamu bisa menikmati program 1, program 2, program 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia kapanpun kamu mau. Karena sekarang juga kamu bisa mengakses RRI Net, which is juga semua tayangan-tayangan seru dan menarik bisa kalian saksikan di sana. Karena semakin dekat juga kita dengan RRI Fest 2026 dan juga Bintang Radio Indonesia 2026 yang of course diunggah dan juga dimuat di RRI Digital. Jadi jangan sampai ketinggalan dan kamu bisa ikutin semuanya di sana, teman berdua. Dan jangan sampai lupa juga untuk login sebelum menggunakan aplikasi ini, karena kamu juga bisa menikmati semua fitur menarik dan juga seru, termasuk untuk melakukan interaksi bersama dengan pengguna lainnya di aplikasi RRI Digital. Makanya tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan kamu langsung bisa ketik di situ RRI Digital dan bisa langsung kalian semua dapatkan secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga. Terlebih khusus buat kalian semua yang udah download, thank you so much. Dan gak cuma buat kalian yang udah download aplikasi RRI Digital, tetapi juga buat semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang sore ceria edisi hari ini. Karena melihat waktu yang udah cukup mepet, makanya sekaligus Arya mau pamit juga nih, say thank you ke semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan. Tapi tenang aja, abis ini bakalan ada Jaga Malam yang nemenin teman Pro 2 sampai jam 12.30 malam nanti. So kita ketemu lagi nanti. See you and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: di Proto FM.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ 2. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Ya.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan Desember
1: 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandoro.
1: Jo Sandi, Jo Sandi,
0: Jo Sandi, ya, Sandi. Gitu. Bukan.
1: Ada sekarang tahu nggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Pada nonton The Master nggak sekarang ya?
0: Dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, betul. Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta, bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini, boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, 2025. Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya?
0: Kalau
2: single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi nggak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Jakarta versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, okay. benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke,
2: okay. Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: yes. lagu ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Annette, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia, Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga, maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata, bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian,
1: Dai.
2: Kok Dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Bener-bener luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya bener-bener
2: biar kayak sing along.
1: Enak,
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk itu.
2: Iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada biografi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo, hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu deh. Kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat ya. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
2: Thank
1: katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih? Karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku
1: Cakar.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya, semuanya
2: hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo nggak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu ya pasti. Iya enggak sih?
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Givari.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siapak.
2: Siapak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Tuh.
2: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon net.
0: Besok ke Cirebon net. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
0: Udah.
1: Gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin.
2: Ya,
0: kita tunggu aja nanti.
1: Ya, kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Ya, pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, yes, betul.
0: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: itu. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga gak mungkin.
0: Enggak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
0: Enggak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Padang.
1: Ke Cirebon,
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you, Aneh.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
3: That's right.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hour, it's Music Station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Jangan sepompa sepompa dari Manado, teman terbaik kamu. Bagi ini demi judi, demi kalau bukan di jam malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night pada malam hari ini, aku membahas soal shorts nih ya, atau jeans shorts. Oke, langsung aja kita masuk ke awal mulanya dulu nih, sejarah asal-usul dan definisi shorts. Nah, banyak tren fashion lahir dari panggung mode, tapi shorts itu justru datang dari sesuatu yang lebih sederhana, yaitu celana jeans panjang yang dipotong sendiri. Dan dulu ketika sebuah jeans mulai robek di bagian lutut atau terlalu usang untuk dipakai, banyak orang memilih mengambil gunting, memotong bagian bawahnya, lalu mengubahnya menjadi celana pendek. Tidak ada pola khusus, tidak ada aturan, hasilnya potongan kasar justru menjadi ciri khasnya. Dan dari kebiasaan sederhana itu lahirlah istilah George, singkatan dari jean shorts nih ya, yang awalnya George itu lebih dikenal sebagai pakaian kerja, pakaian santai, atau pilihan praktis saat cuaca panas. Dan pada era tahun 1980-an hingga 1990-an, George mulai sering terlihat di jalanan Amerika. Anak muda, pemain skateboard, musisi rock, hingga penggemar hip hop mengenakannya dengan gaya masing-masing. Setiap kelompok memberi identitas baru pada George. Celana yang awalnya hanya hasil potongan jeans bekas gitu ya, berubah menjadi simbol gaya yang bebas dan tidak terlalu memikirkan aturan berpakaian. Dan sekarang itu George sudah berkembang jauh. Banyak brand fashion membuat desain khusus dengan panjang, warna, hingga potongan yang berbeda-beda. Ada yang longgar, oversize, fit, distress, atau bahkan model yang sangat panjang hingga mendekati lutut. Meski tampil lebih modern, esensi George itu tetap sama, yaitu celana jeans pendek yang menawarkan kenyamanan sekaligus karakter kasual yang kuat. Dan dari sebuah potongan jeans sederhana, George kembali berhasil menjadi salah satu item fashion yang terus hidup dan beradaptasi mengikuti zaman. Oke, jadi itu dia teman-teman, sejarah asal-usul dan juga definisi George ya. Sekarang dan setelah ini masih akan bahas George ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sedang milik kalau bukan di Indonesia. Membuat Zaman Produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih bersama saya Mama Ayan dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Produk FM Manado, teman-teman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Ya, dan siapa membuat sebuah produk FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jodin, baik kalau bukan di Jaga Malam. Dan kalau malam-malam pada malam merindahan ya teman berdua, kita masih di segmen Cozy Night ya untuk malam hari ini. Dan masih membahas soal George nih ya. Sekarang aku membahas masa depan George nih ya. Ini tuh tren sesaat atau fashion klasik nih. Nah, setiap kali sebuah tren kembali populer, selalu muncul pertanyaan yang sama, yaitu apakah ini tuh hanya tren sementara atau akan bertahan lama? Nah, George itu sudah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Selama berpuluhan tahun, cana ini terus muncul dalam berbagai generasi. Kadang menjadi tren utama, kadang bergerak di balik layar, tetapi tidak pernah benar-benar hilang dari dunia fashion. Alasan utamanya sederhana. George itu memiliki fondasi yang kuat sebagai pakaian fungsional, bahannya tahan lama, nyaman dipakai, dan mudah dibatukan dengan berbagai gaya. Saat tren berubah, George tidak perlu mengalami identitas mengubah, tidak perlu mengubah identitasnya, itu maksudku ya teman berdua, dan cukup menyesuaikan potongan panjang atau detail kecil, lalu kembali relevan dengan selera generasi terbaru. Dan melihat perkembangan fashion saat ini, peluang George untuk terus bertahan masih sangat besar. Tren oversize, gaya vintage, streetwear, hingga konsep pakaian yang lebih berkelanjutan, semuanya mendukung keberadaan George. Bahkan banyak orang kembali mengubah jeans lamanya menjadi George sebagai bentuk kreativitas sekaligus mengurangi limbah pakaian. Dan dari sebuah jeans yang dipotong sederhana hingga menjadi ikon fashion lintas generasi, perjalanan George membuktikan bahwa gaya terbaik seringkali lahir dari suatu yang paling sederhana. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua. Bahasan kita pada malam ini di segmen Cozy Night tentang George atau jeans shortnya. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk 92 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di hari, sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis. Sekarang hari Selasa. Berarti kita ketemu lagi nanti di hari Kamis di Santai Siang ya, bersama aku kembali nanti hari Kamis di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan mereka semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana, stay tune selalu melalui kalau bukan di Nasa Pembosa Pemperif Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. Selamat bersama teman-teman.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat berdua dengan terdengarnya musik ini, maka saat ini berakhir sudah surunkan yang penggaran siaran kami di sepanjang hari ini Rabu 4 Agustus 2026. Baik siaran pagi, sore, siang, dan malam ini saya Sultan Jody atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, programnya 2 Manado, teman-teman ikuti melalui FM 97,7 MHz. Kembali membawakan program acara kami di 5 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan

kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bila 7,7

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman berdua Manado. Gimana nih vibes kamu di pagi hari ini? Semoga udah pada bangun dengan senyum yang lebar, semangatnya juga tinggi gitu ya, dan siap banget buat menaklukkan hari Rabu ini, ya enggak? Dan gak kerasa kita udah ketemu lagi di hari Rabu nih ya teman Pro 2, di tanggal 5 Agustus 2026. Dan yep, karena hari Rabu berarti kita sekarang ada di pertengahan minggu di awal bulan Agustus ini. Dan biasanya di hari Rabu kayak gini, kadang-kadang tuh energi suka agak ngedrop gak sih? Karena nanggung nih ya kan, udah kebayang weekend ya kan, yang rasanya tuh masih nanggung, masih lama, masih 2 hari lagi gitu kan. Tapi mau ngerjain kerjaan juga, aduh udah mulai gak mood gitu kan. Karena biasanya di hari Rabu ini juga lagi padet-padetnya juga nih segala kerjaan dan aktivitas. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Mending nikmatin dulu aja momen santai pagi ini sebelum ritme kehidupan kamu yang sibuk itu dimulai. Bisa bikin teh manis dulu ya, teh gula dulu gitu kan. Atau mungkin seruput dulu kopi angetnya ya kan. Atau bisa dengerin lagu-lagu favorit pastinya di Pro 2 Manado. Biar pikiran makin jernih dan juga mood kamu makin langsung naik lagi dan naik lagi. Dan biar transisi dari mode santai pagi-pagi gini ke mode produktif kamu makin asyik nih ya, bareng lagi sama aku Vika Hamzah pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti aku siap nemenin seluruh rangkaian persiapan pagi kamu, aktivitas pagi kamu pokoknya ya, ditemenin sama aku. Dan pastinya juga udah ada deretan playlist paling hits, lagu-lagu baru yang lagi juga ada, plus obrolan seru seputar apapun yang lagi fire gitu ya, nanti kita bahas gitu ya. Pastinya kamu gak boleh lewatin. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke playlist paling hits buat kamu semua, kita pemanasan dulu yuk. Kita upgrade dulu wawasan atau insight kamu pagi ini, karena aku udah punya beberapa kabar terfresh, udah rapi dan siap aku spill ya. So langsung aja kita masuk ke info Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kita mulai Info Pro 2 di pagi hari ini. Yang pertama, musibah banjir melanda 3 kecamatan di Kota Padang. Ya, kabar pertama datang dari dalam negeri, yaitu musibah banjir melanda 3 kecamatan di Kota Padang. Dan hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat selama 6 jam nonstop pada Senin 3 Agustus lalu telah memicu banjir di sejumlah wilayah pemukiman dan juga jalan utama. BPBD Kota Padang mencatat 3 kecamatan terdampak cukup parah, yakni Kuranji, Kota Tanga, dan Bungus Teluk Kabung maksud aku. Dan tim gabungan dari SAR, BPBD hingga kepolisian bergerak cepat mengevakuasi warga yang terjebak. Saat ini pendataan korban dan kerugian material masih berjalan dan masyarakat terus diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat susulan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info kedua, tentang rekam orang diam-diam di ruang publik bisa melanggar lawan hukum. Masih dari tanah air, isu etika bikin konten lagi ramai disorot setelah aksi dugaan perekaman Asyar Gias 2026 tanpa izin oleh seorang konten kreator. Menanggapi kasus ini, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa berada di ruang publik bukan alasan untuk bebas merekam dan mengunggah wajah orang lain tanpa izin, karena wajah merupakan data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Pihak Meta pun menegaskan akan menindak tegas dan memblokir konten dari kacamata pintar yang melanggar privasi. Jadi tetap kreatif, tapi jangan sampai mengabaikan.

0: Kebijakan ini diambil untuk menahan laju biaya hidup warga di sana.
1: Info Pro 2 FM.
0: Selanjutnya siap-siap war tiket karena Maroon 5 siap guncang Jakarta Februari 2027. Sebagai penutup Info Pro 2 pagi ini, ada kabar gembira buat kamu penggemar Adam Levine dan kawan-kawan. Maroon 5 dipastikan bakal kembali menyapa penggemarnya di Indonesia lewat rangkaian tour Asia 2027. Pengumuman resmi dari Live Nation Asia menyebutkan Jakarta menjadi salah satu dari 8 kota yang disinggahi pada 5 Februari 2027 mendatang. Kunjungan ini bakal jadi yang keempat kalinya buat Maroon 5 di Indonesia. Walaupun detail tiket dan lokasi belum diumumkan, buat teman berdua yang mau nonton, boleh siap-siap nabung dari sekarang.
1: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
0: Itu dia batu informasi paling hangat yang udah kita rangkum di Info Pro 2 pagi hari ini. Dan sekarang biar semangat kamu makin on fire di hari Rabu ini, langsung aja kita dengerin track pertama yang siap nemenin aktivitas kamu. So, stay tune terus bareng aku Vika Hamzah, cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu pastinya cuma di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. So, let's check this out.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gabby 724, right? Just try to maintain 2,000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

0: Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Jam 6:30 pagi waktu Manado ya, lewat 6 malah ya. Jadi udah jam 6:36 waktu Indonesia Tengah gitu kan. Pastinya masih bareng sama aku di 97,7 Prodo FM Manado, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, sebelum kamu makin sibuk sama urusan dan aktivitas kamu di pagi hari ini gitu ya, aku ada info nih yang penting banget juga, mungkin berguna buat kamu semua ya. Dan info ini aku dapat langsung dari pemerintah kota Manado. Terutama buat kamu atau keluarga kamu yang domisilinya ada di Kelurahan Kima Atas dan juga Kelurahan Paniki 1. Coba sini. Yang ada di daerah yang tadi barusan aku sebutin, merapat yuk. Jadi hari ini banget, hari Rabu 5 Agustus 2026, Pemkot Manado lagi buka layanan pendaftaran buat calon penerima bantuan perlindungan sosial alias Perlinsos. Dan gak cuma itu, di saat yang sama juga ada layanan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Buat yang belum tahu, IKD ini apa? Nah, IKD ini bisa bikin KTP kamu jadi bentuk digital dan bisa langsung diakses dari smartphone. Jadi praktis banget kan? Plus ada juga layanan capil PDKT yang siap bantu segala urusan dokumen kependudukan kamu juga jadi lebih cepat. Dan ini perlu dicatat ya teman perdua, perlu disimak, dicatat nih kalau perlu. Jadi pelayanannya buka mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore nanti gitu ya. Dan lokasinya juga gampang banget, kamu tinggal datang aja langsung ke kantor Lurah Kima Atas atau kantor Lurah Paniki 1. Syaratnya juga gak ribet kok, kamu cukup bawa dokumen dasar aja kayak KK atau kartu keluarga, terus KTP, habis itu juga ID pelanggar listrik, dan pastinya juga bawa smartphone kamu yang nomor HP-nya udah aktif terdaftar. Nah kalau misalnya pagi ini kamu udah keburu cabut buat ngampus atau ngantor, jangan lupa aja nih sebarin info ini ke orang tua, ke kakak, atau tetangga kamu juga di rumah, biar mereka yang ada rencana bisa langsung daftar gitu ya. Sayang banget soalnya kalau sampai kelewatan layanan jemput bola sekeren ini, ya kan? Oke, habis ini setelah tadi info yang bermanfaat banget buat kamu, habis ini aku bakal puterin satu lagu asyik juga buat nemenin perjalanan kamu untuk beraktivitas gitu ya. Dan buat kamu yang udah di jalan, pokoknya tetap hati-hati aja deh ya. Dan pastinya selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, biasanya jumlah populasi di suatu wilayah lebih banyak perempuan dibanding laki-laki kan? Namun, berbeda dengan yang terjadi di Pulau Faroe. Pelan-pelan, para gadis di pulau yang berpenduduk 50 ribu ini menghilang. Para gadis di tempat ini kebanyakan memilih keluar pulau untuk belajar dan bekerja. Para gadis di Kepulauan Faroe banyak yang memilih pergi ke London atau Oslo dan mereka tidak pernah kembali. Kondisi ini menyebabkan kepulauan yang terletak di antara Norwegia dan Skotlandia ini kekurangan perempuan. Akibatnya, para pria kesulitan untuk menemukan pasangan. Solusinya, mereka mencari pasangan keluar wilayah Kepulauan Faroe. Salah satu negara yang menjadi favorit mereka adalah Thailand dan Filipina. Para lelaki jomblo tersebut mencari pasangan melalui situs kencan online. Selain itu, beberapa pria berburu jodohnya melalui media sosial. Sebagian yang lain melalui mak comblang dari pasangan-pasangan yang lebih dulu menikah. Di Kepulauan Faroe ini, jumlah laki-laki 2.000 lebih banyak dibanding perempuan. Saat ini lebih dari 300 perempuan dari Thailand dan Filipina telah menikah dengan pria dari Kepulauan Faroe. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang sangat berbeda dengan negara asalnya.
0: Flash Info.
2: Wahai saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Padang. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 7:11 waktu Indonesia Tengah nih, teman Pro 2 Manado, dan masih bareng sama aku juga Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan aku masih setia bakal nemenin pagi kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan karena gak kerasa udah di jam 7 juga, mungkin buat kamu yang baru bangun masih goler-goler atau masih tidur-tiduran aja di kasur gitu, atau mungkin yang udah di jalan sekarang, lagi membelah jalanan kota Manado dan udah mulai menemukan titik-titik macet juga. Kalau misal mau update gitu ya, kalau menemukan titik-titik macet juga boleh kok ke WA Pro 2 Manado ya kan. Siapa tahu bisa membantu teman-teman Pro 2 yang lain yang lagi ngelewatin jalanan yang sama yang lagi kamu lewatin ya. Bisa update di 0851 90889797. Sekali lagi di 0851 90889797. Oke, jadi silakan yang mau berbagi info lalu lintasnya di sana, aku tunggu. Terus ngomong-ngomong, sekarang kan

kan tanggal 15 lagi, tanggal 5 Agustus ya kan. Dan seperti biasa aku mau info gitu ya, bahwa di tanggal-tanggal kayak begini nih, kayak tanggal 5 Agustus gini, itu ada beberapa hari besar yang bisa kita peringati gitu lah teman perdua. Jadi khususnya juga di tanggal 5 Agustus ini juga ternyata hari ini menyimpan beberapa momen unik dan juga penting yang diperingati juga secara nasional maupun internasional. Apa aja? Langsung aja aku spill. Dari dalam negeri, jadi tiap tanggal 5 Agustus itu ternyata diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, mana ini Ibu Dharma Wanita? Jadi momen ini menandai sejarah berdirinya organisasi Dharma Wanita pada tahun 1974 silam. Dan peringatan ini juga jadi bentuk apresiasi tinggi buat peran para wanita dan juga ibu-ibu Indonesia dalam mendukung pembangunan keluarga serta juga memperkuat ketahanan nasional. Jadi buat para ibu-ibu Dharma Wanita, aku ucapkan selamat Hari Dharma Wanita buat seluruh ibu dan perempuan hebat di Indonesia pastinya. Terus lanjut lagi, gak cuman dari dalam negeri, kita geser ke ranah internasional ya teman perdua. Karena ada peringatan yang unik-unik juga nih. Dan di tanggal 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional atau International Traffic Light Day. Dan sebenarnya di Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ini sebenarnya lucu ya, unik ya, karena lampu lalu lintas aja dibikin gitu ya hari perayaannya gitu. Tapi bagus juga karena bisa jadi momen buat kita merayakan untuk mengenang pemasangan lampu lalu lintas listrik pertama di dunia pada tahun 1914 di Cleveland, Ohio. Ayo, gitu. Pas banget juga kan sama kamu yang pagi ini mungkin lagi berhenti di lampu merah. Bayangin aja kalau misal gak ada lampu lalu lintas kayak gitu, jalanan pasti chaos banget ya gak sih? Jadi kelihatan kayak gak berguna, kelihatan kayak gak ada di depan mata. Tapi sebenarnya kehadiran lampu lalu lintas ini penting banget ya buat keseharian kita pastinya. Gak cuma itu, karena selain itu ada secara global hari ini juga diperingati sebagai Blogger Day ya. Siapa di sini yang masih jadi blogger nih, masih setia jadi blogger nih ya, kamu diperingati nih hari ini, yaitu Blogger Day. Nah, ada juga Work Like a Dog Day, ada aja ya. Work Like a Dog Day coba. Jadi buat peringatan yang terakhir ini ternyata selain namanya emang lucu, tapi maknanya juga sebenarnya penting ya, karena bisa mengajak kita buat mengapresiasi kerja keras dan juga dedikasi penuh dalam menuntaskan pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi kamu-kamu yang kerjanya yang work like a dog gitu ya, every day. Tapi kamu harus ingat, sekerja keras apapun kamu hari ini, kamu harus tetap jangan lupa istirahat dan stay hydrated alias jangan sampai kurang minum. Itu yang paling penting. Nah, kira-kira nih teman perdua, dari beberapa peringatan yang tadi udah aku spill, mana nih yang paling relatable sama kamu hari ini? Ya udahlah, sambil mikirin aku bakal guyur pagi kamu pakai lagu-lagu yang seger lagi yang bisa bikin mood kamu makin up, up, up, and up.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hits Music Terupdate.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
0: Flash Info.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD. Tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya Pak?
1: Betul Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.
3: Hits Music Trapdate.